reshuffle yazaba wade ba minister abamu tebazeyo Allah yabajeyo gomanyo kubanga wade MP gabuli mwezo inazo osubira asatu katura o nenga parlamento ita kompitenga o maturanga gomanyo kubaila kumukoro nga gwewa kubaitanga MP kati nga baba anjula babiri yali MP ne MP yali MP mchisanje chwede ne MP Allah enkola chakula mwe bintu bye abadde ba kansala na abajayo na teka ya balala abadagancho yugwenjagalao goma nyoburamu bobadde mungo bade tokula masanyalaze tokula achibyo nabi abwerere ngokela tani kasasura biru mwana alwade katisasura ya gambo mumanyiti neu nyomu ntu wala ba changes ezili munsi engeri jonzo kudamu ntaro na abantu nganawe sawo na Allah kusobora nuluanyisa wa antu nuluanyisa habira wati oyu oyu tuja muruana nukula kakundi abantu neba kaba ama ziga fetuliba walimu abantu batu kabi da uri na jena wakari mwabandi bubi wabakora cha tewali wo tewali seka ne muna ya bantu ngabo wabamanyi omuntu nafuko omuntu mwere tela na kukabi idana kufuki lechizi na kuruani saa nkenke atambula afrone moro kaje ebusabuza enunje nene na ajire kai na vyeti na ajire ka na afune waka spasi okatono lubuza haji atiru wachi manjiba tulibubi kanika nuka spasi umwe tuwekweka bantu wekweka wafe